zelawa moso nqa ntsegi ncamke mmuli wola qomtike 12 qwa 55 minute ke konke radio xka fm mula gita qomtike tash pamke minute ke qom he emtini chu a gumin anga nto programa atike mchigi ge khama wola ncin kwa chigi hewa ini rinqiwi mchigiga khama wola ini gita qomge chimbuila mchigiga khama mko program ya nke ya khawisi wola wolewa ini khama ngudu ka bisi sita ngona ngam gisu ichigiga ta kwasi kama ngam ke ini rin hm chigiga morshani a program tama ntege mingu kwi ng ko emage adre khama ko bunga wasim ke fitika kha khama ngola ke sikama kha ate woli ng duma kam ntindura chigiga ta wona khoki konki wala ngne yang na bunga ke woli ng wa mi elimi richly ta bunga wase itotoga

Awana love you masung yang hekege camke wole ngita wola watwira ke 14 to radio xka fm tamagum promo comke if you na kame sing kame i program ta a tong tong ungo toto me kon hezi kama kong kaya am program kaya chon ta ka a wa tiki kama kwa chon ka a wa tiki kaya o he kwa kwa vlelam o kwa ta kwa kaum wa kwa si kama a kong kaya am program a chon wan tutu ta na chukula ka asing he a ki gu kai tikan do he ki kao ki ang ngung kanin mga a ki a kule ngawa a tiki sing a kule ngawa a tali sing a kule ngawa hi a kui ngayi ke likuto van through the night ke likuto ku aspil baya baya baya pelanger karor ke kana kong edratan ta through the night ke chukulak asing hiya awad awamako he kana cam aku an ngalwa eki atlaki kajang ngalwa eki atlaki kajang umtese makaki nga umtese ek is groot man om te sê ek praat soos ek wil met julle. Mem ek kom met truth en hy het ek toe wat julle sing en vir al kadu me ko em kawas en tuon in die gawa 18 em kawas en tuon in die gawa 20 em afitika he a otike topas em om truth en hy het ek toe wat jywa da o ga toe wat jywa wat julle sing so tukula ka asin hy akule ngawa akleka geliko to tukula ka asin hy akleka ngawa akleka ke tige hy akleka muni akleka ngawa tai persoon ya human being ta tina khatsi ke ya o ka efektire ya ka raka ya khwa ta khom no khom ono khom o ya u aka ke ya go watsi ke mtso ka tsulo me ka ya mtlekle asin ko mpatir ma asin ko mtali ma ke ko ma ke ko tsi ke ma tu ko ke yi to ka tsulo ke ya watsi khwa o ko a en fer no ga ka mga o ka itu da ko ka Tamokyam, Aw Yadava, in Hatsiki Araka Arakaya. So e analysa e a city sam cook ham ki itau. Maram Kavi to look asking him a kagging mokan than full come to say, Ek is horrid genoeg and a dunces of volma or tigima oma pangatigima panga, kay toated jalassin. So can we hear at a comagan night at the mako? Tegitsi yanwa o tsi yanwa o ka botsi apa si an 59 tsakitsa ke tsi ke tla mongwa ka tsong kuliti mhaka ke tlam kham ke he magi fitike nku ke nna man tsi ke sike ge yami wa tsi la kang atakle atala tsi la kang tsi sin atala twis nga ke atine ke ma he ya ke sin atik ati to 18 hal mingu mak tsog of 18 or mak tsog of 15 tsukula ka masini mo ho 14 ni ki wona talisin i da tin ga tsang ku vanga ma o mo ga tsang ku vanga ma o ma o tsiki ma o van dis da se young kinders of young men altans as ki ga to a geti a ku ki mang hita wa makle tu tava ala he de rahi ya i de retu ya ku ki an an so tervel ki a ki ka ku a ki tsi tang van a ka obvious da sing tsung ti ka ku ko I'm not always a sing wool, a human, and he or a sing, umso, ni comic, Let's get Maliki gimme gim gani qua. Let's get Maliki kulami gim gani qua. What's get a fitical sing sing here? I click it, umogan, or dree dratang. What's get here? Augen, taya, aga, augus, and na. Mogangim, take what's for him, two moose, and na. Kat sika ogis ang atunik ha diwi kit si adratan ngay grito adratan ngay ka kong aklakla or ha tis aklakla ya ka kong agi maklay tutawa or mami kawakawa mang litawa mtsi maka o da aka gya araka ya kong agi ya ngu ang ang song kwa tsika pasim ngat pamiya kwa tsika pasim ngang hamasing ngay ng kaiwan tsika ito ang laka chuan is lakaran di bakin mar op o ende aklakawa ngu kan nya di lagi tak for di lagi for di lemek ai gam tak dekat sang ta a o cikem ta o ta a cikem ta king ta a ja sang ngame mar one day ga o cika wat ter kadra hidu ya ci dai di na dia mani ko ngam program acan spet sa bayo ko yemens mas spet kom altit lat sa so ato ga tra jala gani tama e ka ka ka ka ka urfat at amubila
kakawa urfat, kakawa gang. Disvar, kulakang akawa full regret. So ngosik yam sa kwa full regret, ngosik yam sa ni, mtata ni ni kampang si, ngosik yam, mtata ni ni otom sa ni gitsi, kwa o, kwa o, kara kawon antit. Ngum sa frahuding yam, jagin ngum sa kikaya, ulis yam sa ku o ni ya gam. Kasih cukup lah kasih perahu dengan dua game sekali cukup lah kasih ya tahu tuh si jelas ni mana mungkin kau naik ke perahu tapi juga si tak kata si hezik tak kata agak glow kau mungkin agak glow mungkin ki ya kau ya kau tuh abil lah ya kau tuh ngah ah tak kau bangga ya kau ngah tak kau kau kau uji ya oh ekis klar met you tak kau kau akhirnya kau lakukan awan tapi sejuta kau even kau mungkin aku ikhlas even kau mungkin aku even kau mungkin Oh, mereka kanu nuga singi dengan kau temu kau m, tak ada kau kela. Apa si asing mereka angkat kau m, angkat dalam kau angkat temang singi ni mereka tak kau m. Dan Spider Fan, cik yang mengawal oh, dan Spider Fan mewilinga. Kata cik yang magzah, dan ini kau agak, dan ini ya, dan ini kami kaya kau. Mci makaya oh, dan tua sing mereka, mci makaya oh, dan tua sing mereka. Kami mereka tak kau temu kau m, dan mereka tak tahu tung, nuga cik kau. Tak ada kau cik yang tung melisan. Kalau mukam, gakai wakat jalan sini kan ngulis sempat aku hit game angin, mesti kau mama afi di kita sini mereka, mesti kau mama mana, bila kan ngaji kau, mesti kau mama afi di kita kau mesti kiasin, kima gengawa akil aku tu mesti kau, tuas angin kagat kita awak geluk kita, awak geluk kita, orang sini kau kau par me afi di kita kama ageng. Kan amat tu nak ke mika wajib kerja. Ya, kau ikhya? Ya, awak gelukuk lah, manok stiet, nok stiet. Ati ni nawa dawa, maka akal kan ayak dengu. Ati ni nawa dawa ma. Wang kat sini aful om te se, kimo wajib kerja. Mcing nama ati ni kuat tua kecik. Mumu angkanya makula cing. Kulat dong, macam ni ada apa? Takkan kena kau makat, wamik kata kita mikir sama, kita mikir kum, kita mikir kau, kita mikir mai, mau wajib ke mau wah? Mana ati ni nawa dah ada kufang awak tanya. Tapi kalau asalnya angkai gini mau wajib ke kami? Angkau tak distance, angkau tak tak, akhirnya segera garu. Atau kuah ayam aju, atau ngau aci, atau muka waktu ku akhirnya segera noho noho. Tak mahu aku mungkin aku ingin aku awak kisah. Tak ku ataka ini hati kita adu akhirnya aku oka. Emak isim ku bangang oka. Emak aku wanita cuma ini ku bangang oka. Cuma kau tengahnya angkat kau mah. Cuma kau tengahnya angkat awak mungkin aku angkat kau mah. Afur kis kurut kenuh. Tak makan kisah yang makan. Kan lagi ada ni nawa dawat akhir kita ni kau tak tahu. Even kalau ada lagi aman ni naa, or aman ni dah, kau bangga akhir kita ni nak tak kita. Tapi kita emgakan, saya lagi emgakan, kan kaya oh, on just I like to blend on the scene. Tapi kita kita sih takkan. Aci kalau jolim, aci kalau jolim dah adam, kuas entau kita kita kita sih takkan. Menoktis, mungkin ni kulit nawa kita kudo. Mukulang kami kira respect mungkin aku ini. Wanda respect gua sih jelasan. Nanti kita mtu kalau cukup lagi asingnya aku lagi ngapa aik adia aik abah. Kalau kuto, dia tu boleh kata sih adia adratan hingon wasrat. Ati ni akan hati kau ni kau tu maa. Kemudian kau tu kawan kau tu ada orang kau tu kau kau tu kau dulei na avilinga. Ye ngaji ke dia adratan aku kaji tu kisah ke mewaji kaji aku kuaji kuaji so kita tu apa yang kami ni marga kuaji invert lagi kerja anu aku kacang kerja dah kemsin aku kau ngapa aku aman itu awa kuaji jelas sing even kalau kau ngah kau sekarang si kau orang aku kuat ado Ya kuat kuat tak doh, macam nama yang kat doh gitu. Tuh kalau sekolah kun nengang. Aku kerana masuk aku nengak je cip positif. Cing ni kalau sekolah kun nengang tu kena visi sungguh kongga waktu kita cipta. Malam jumaat ini cantik, jumaat wah cantik, amun eh
akhathi chwa ngitsiki akhonqwa akhathi chwa ke avilinge mani khwa bani mekongxeke program afike ke sikenqunqalo acwe wokhumudah ulise zacwa tsalasin wokhumudah ulise ngitsiki akhathi chwa ngisinge mita asimi e kacwa tsalasin esimuyi kasi anqosinga bani ulise tsakha ulise singa las always down on earth yangini yanqanjicothama mar kancuma agdani makhomo une khomo ukasinga watrakh dray akaco anqo akikisikaco anqo mumthi mumu avilinge anqonqoka navezi akunqulo wacika ngisinqenqenqo ulisithi khagising aqhonqoba aqulisi abe plancha ake mthima pasi wa a wan mumu athaqike aqiwathi choye kwa ngothi cho aqothi choye kwa yuyi ngothi cho aqothi choye kwa ngothi cho ina khatsino kha yis darbo ano khagina othi mululu mano kha aganga gatsi ano khatsino kha kuganga ke cuwatsi ke pasi aqaqa no kwa ke liqulwa e man ka wathi ke na cham ki sa gatsi ke anga akletle ori ke sa dzumu akichi me aqosinga akhlekeke sa dzumu akichi ka trachtrok ya e omte se ne tsi te kan do hay kan dun so se ke vale kan dun wat they will I'm not part of it kuvanga ke sa na okichi kuvanga ya intervene kuvanga ya de mo go tutu sa vat het gebeur am tsi ngoma ka ngoti ka ng te ka ma khang ha ke mtsi ka khang ha a ka khoma ke a ka ka eso dolfer lif pio da tsotu inige tsi kukunisa of inige tsi a ngonge yo ka tsitso ya tututu u sa ba te tsebira ta ngotsi ka ngi mono ho tsi ka ga mtswa sen ai ka gondo ka tsiki he magda tu tsiki ke metla ka ho mika kula e ket a te tsi om te tsi der welge he tsi tsho he magda ti sa tsi ngai ya ngong nghi am chuku chadang nghi ya bangun nghi akon ha ke exali kan van makhang litava ma ye es e komte se anu anso akulatsi ke akomi akto komi what would the singam to the ocean to clearsin ke tsoda ke tsoti ncum what ye kokom ke kam ke khon ya um program tsung da masinda mola ke tang me ke um program ya khabese in program jo kon mon ke ka na dinsta khatsam ka wala ko tye ka 5 minute ta tsiko khaver o tsiko fa ka wala ko tye ka ke dher ta kha minute ya ke ka go program ke ngoto wa ke ngong ke program a tswang omi oscar ka bine tiko kam kam ke program wo sbc vilungusa amana nganga kho ke kinga radio x ka fm ka mang adigo se ta ori art kula box ka punen agan da gita sika mang wa ate wala e yau antna e de bagi bunga e gya platform din e gang sino ke komasi mungu bunga to duma ka wala awa dri e ri kham juta akang ko ya program e chona bunga e to ran sela

Pasukan musafir aku dah tengah temu ada kano. FIFA World Cup terserah yam sini akam sekali ia udah zoom tak ikut kam sekali gua nam kade sedar ukur kau mereka mete mana kuang mereka tu tegas aku eh ya hati FIFA World Cup mulut tulis ya si kasih kau meye tu esok mau ke kiri sa cemu ada kau nanti aku kasih kau me di ni enten dah zulai terserah ye tu ya si aku eh kerja aku kuat tu masa final si aku nyuak ada aku kasih wakil aku si aku kiri kiri tu kem tu ham teker kom do te ikar ngutam musa te modukana khasa semi final khasa ay ko te ko ko sanata ikar khasa ukira gurita te modukana ngutam musa khasa quarter final e khasa wakri nati te modukana france ko di ni khasta zulay te modukana maroko ko se te ukri na ak ko ukri te modukana maroko ko 2-0 sika kuma ko khakwa sika kusya ko semi final sika yanyo khatanyu takhona spain ko temen ko belgium ko seta temen ko ditinde zule khakwa wekri na quarter final khakwa tamaha tako awekri e ako 2-1 sika kuma he ko semi final sika ya kuwa ko yanyo matinu temen ko khasa tsamhusa asa